0: Il va mettre à l'aise. On va mettre à l'aise. On va mettre à l'aise. On va mettre à l'aise. On va mettre à l'aise. On va mettre à l'aise. On Nhìn cho anh biết sao gọi là mình nhung người này là như nó mưa con nào rồi bà sẽ nhớ con nào mà nó về mình kinh nạt tàu. Nhìn bà về nhung người này mà nhìn bánh cha mình còn người này bánh cha bánh cha bánh cha bánh cha bánh cha bánh cha em yêu bao quá. Nhìn yêu bao quá là nhớ cái mà nó về mình kinh nạt tàu. Mà nhìn cháu đi rồi mà nhìn bà về chùa mưa và nhìn chùa mưa thì nhìn tự qua đó có bảo ngay nhìn bà cái nó có bảo ngay. Nhớ cái ngay ngay bà mình nó mình và nhớ cái như thế này tôi nhớ cái mình mà. Nhi nó qua tôi ấy thì nhưng mà như thế nhưng mà ưu tiên nhưng mà ưu tiên nhưng mà mau tiên nhưng mà mà tôi nên là như ba cái này cái mẹ nhà đó của cũng cái này nó cũng ăn những cái gì à nhà như mẹ cũng ăn những cái gì như cái này này mua cái cũng ăn những cái gì mà như nhà nhà như mẹ như ba vợ qua ba đi vinh cái con người này yêu anh Kalau ni kan macam mana, macam tu non tama tama tama ya aje, ya aje yang kita orang Amerika nampak tak kau ingat ada orang orang itu. Sebab ni, ya bau je ni kan, kita ni macam mana kita tu mampu ni nak kui, macam ni kan macam, kita orang kuno macam kita tu mampu ni, macam nak kau bawa beti orang kan nampak awak, kita kau tu mampu ni mana, kau bilang kan. Niyaje nyoka mbavu nyoka mbavu wanwa nyoka ngenya mandura menya ngamba mada nyoka mbani ndanje vinga wane nyoka maroka mako wona nyanga nyanja utira mwanyi njautira mwanyi vi nyivi mpumbwe ngandongora nyinjenere atanga mi mwanyi vi mpumbwe tama nyinjenere atanga mi ngandongora Mani vin to waji ji mani vatari yang tanga long antong mo ne mani vin mo tanga waji ji mani jen ne tari yang e yang antong mo ne mani vin ji wajai yang jen ji mani ni jai tato ba jai tato mani ngan ban jar ngan ban la ngan ban la na ngan ban ngan jai ngan ban ngan ban ngan mo men men na ngan ban ma anya kai mani ngan ma nyoka mo koi no na nyoka mo to na nyoka mani ma Ini lagu mana? Mungkin yang ni mana? Mungkin kan baca bete nyuwah na pici kaya na. Mungkin kan baca itu dokur na ini baca. Mungkin kan baca batang aku. Mungkin kan cuan cuan minyak ada nak aku. Mungkin kan batang aku. Mungkin kan batang aku itu wa nyai ma. Mungkin kan ini kan nyakuan ini nama yang tinggal nyakuan tangan tu je. Kuan tangan tu tu wampun punya minyak. Mungkin siapa mungkin cuan kau. Jual kan anda lalu, tu mungkin yang akan batang, nanya kan batang, nanya kan batang, nanya kan batang ke deh. Mungkin yang ni ban, nanya ni batang aku tu, nanya ni ban lah. Ni ban nanya kan ni kan mana? Ni yang ni nak orang main main lagi batang malam ini, nanya kuat tang tang je, kuat tang tang tang tu tang tu pun punya awan mina, eh awan cukur aje lah. Mungkin tang mungkin jual kan lah. Ma nyakan batang, nyakan batang banyak na. Ani batang na, ani riban na. Riban na orang ma nyakan na. Nyanyi doh na orang na nyakan bamu yang batang aku rumah. Nyakan tamu itu je yang mui, je orang kau tamu yang meto. Na gede yang ada lah tete mata na nyi rata nyakan rata kene ya. Na nyi mana lagi ma. Nyakan ni kan ma. Eh ni kan ma. Nyakan tamu itu je yang mui, na kau wira tang ajaran tu jangan lah. Kau tang tang tu wajib yang aku kuara. Ngan tung orang aku kuara, mana tu mana ni cuak ni tak kena kulla, ni lekan aku kulla tu. Mana kan batang, mana kan tambahnya. Aw, ni kan batang ni, ni kan batang ni, ni yang aku agere, tangan ni nampol lagi, mana ni kan lagi ni, oma pun ni nampol ni. Ni batik itu orang lagi, ni batik ni, ni kan tang, tangan ni orang aku, ni kan tang ni orang lagi ya. Nyo kan ba mero wang kuwa gare wa. Na nyai ba tira ro. Nyo pwara wata njere njere wang kuwa rana na nyima. Nyo ba tira wa. Na nyo kan tana mea nyera ra nyo kan ba mero wang kuwa gare wa.
1: Voici la traduction de cette histoire.